Nah, Isra merasa kalau bukan jodohnya, ikhlasin aja gitu ya. Mungkin jodoh kamu yang lain, bukan yang itu. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Isra Mania semua, dimanapun Anda berada. Malam Minggu bareng Davi. Udah malam Minggu aja ya. Malam Minggu di awal bulan. Jadi rame, yang jualan juga rame. Pembelinya juga rame, jalan juga rame. Ekonomi bergeliat, Isra Mania. Seolah kayaknya ekonomi baik-baik aja ya. Seolah gitu kan. Cuman kita kan enggak tahu nih, ya kan? Karena kantong seseorang itu ya beda-beda. Ada yang kantongnya lagi tebal, ada yang juga lagi tipis. Ya, apapun kondisinya syukuri aja. Itu ya. Oke. Selamat malam mingguan yang lagi bareng doi. Kapan doinya mau dihalalin? Semoga aja segera ya, segera dimudahkan jalannya, dilancarkan rezekinya, banyak uangnya. Karena apapun ceritanya, ya modal utamanya uang gitu kan, uang. Nah kalau kita punya uang nih, mau apa nih? Mau minang anak orang jadi, mau jalan-jalan jadi, mau apa? Pokoknya suka-suka gitu kan. Makanya kalau masih muda itu rajin-rajinlah bekerja, habis itu rajin-rajinlah menabung, kumpulin tuh, ya kan, modal sebanyak-banyaknya buat usaha. Jadi nanti ketika Anda sudah tua, sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja keras, Anda tinggal menikmati buah kerja keras Anda ketika Anda masih muda, Isra Mania. Kadang kita melihat banyak orang tua kita sudah lanjut usia tapi dia masih harus bekerja keras gitu kan, untuk memenuhi makan sehari-hari gitu kan. Miris kita kan. Nah, apakah kita mau bernasib serupa atau kita kepengen merubah? Nah, mumpung sekarang masih muda nih, ya kan, giatlah bekerja. Jangan biarkan tangan kaki ini nganggur gitu istirahatnya. Pokoknya ya lakukan gitu kan, yang menghasilkan cuan tentunya ya. Terus ambil resiko paling besar. Karena masih muda dia harus ambil resiko paling besar. Kenapa? Ya, kita masih muda, masih kuat bekerja, masih tenaga kita oke. Terus otak kita untuk berpikir juga mudah-mudahan masih kuat gitu kan. Makanya ya ambil resiko terbesarnya. Karena kalau sudah tua nanti kamu yang ada menyesal. Ya gak sanggup lagi untuk fisik, gak sanggup, pikiran pun gak sanggup juga gitu kan. Ya udah. Ya kalau masih muda ambil resiko terbesar. Ya untuk memulai usaha misalnya, untuk bekerja keras, untuk ya tentu untuk hidup yang lebih baik ya, untuk anak-anak bisa sekolah tinggi, sukses begitu ya, dalam segala bidang. Ya memang sekolah tinggi gak menjamin gitu kan, tapi setidaknya ketika Anda memiliki tamatan, ijazah yang mumpuni begitu ya, Anda akan dipertimbangkan. Kata Rocky Gerung, memang kalau ijazah itu tanda kita bersekolah aja gitu kan. Iya. Nah kalau diterima di pekerjaan atau dan lain sebagainya, sekarang beda lagi ceritanya gitu kan. Banyak faktor di situ yang menentukan. 0811 648 1048.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Wah, malam ini ada pertandingan seru nih, babak 16 besar Piala Dunia. Udah masuk 16 besar aja ya. Ya, di jam 00 ada Kanada versus Maroko. Terus di jam 4 pagi itu ada Paraguay Prancis. Dan di jam 3 itu ada Brazil Norwegia. Oke. Oh enggak, itu besoknya lagi ya. Oh, malam ini berarti cuma 2. Jam 1 sama jam 00 ya, jam 12 sama jam 4 ya. Malah tinggal 2 pertandingan, 2 pertandingan. Kalau kemarin kan ada sampai 3 gitu kan. Ini udah dikit sih timnya gitu. Kanada Maroko. Maroko satu-satunya wakil Afrika ya. Di babak 16 besar. Yang lain pada tumbang. Ghana tadi pagi tumbang juga. Mesir ya? Oh iya, sorry Mesir. Mesir tuh masuk Afrika kan? Iya. Malah Asia satu pun gak ada yang masuk di babak 16 besar. Lainnya ya dari Amerika Latin sama dari Eropa. Itulah. Afrika tadi, negara-negara Arab gitu ya, negara Arab, tapi dia masuknya di Afrika tuh.

Kanada, Maroko. Gimana prediksi Anda, Ekstramania? Kira-kira pegang siapa nih? Ini Kanada salah satu tuan rumah. Gitu ya. Tim kejutan juga. Sementara Maroko nih kan tim dari Afrika yang cukup diperhitungkan. Kemarin nyingkirin Belanda ya lewat adu penalti. Nah, pemain-pemain Maroko ini kan banyak main di Liga Top Eropa. Banyak yang main di klub besar. Kayak kapten timnya si Ashraf Hakimi main di PSG. Kemudian ada bek ya Mas Rugi ya, main di MU. Terus Bomber Karoko yang baru aja direkrut sama Bayern Munchen ya. Dari klub PSV Eindhoven. Belanda. Belum lagi pemain lainnya, ada Ayub Buadi yang lagi naik daun nih. Ya kan? Nah, dia main di Liga Prancis ya bareng Lille. Kabarnya ini jadi incaran klub-klub elit berkat penampilannya di timnas Maroko. Gue sih pegang Maroko. Skornya ya 1-0 ya. 1-0. Karena di kalau udah masuk babak gugur ini apa namanya ketat permainannya ya, nggak mau ngalah lah. Contohnya aja tadi pagi tuh gue kira Argentina hampir angkat koper lawan tim kecil Tanjung Verde sampai babak tambahan 120 menit skornya ketat, Argentina unggul duluan habis itu disamain 90 menit waktu normal, satu sama skornya masuk tambahan waktu. Argentina nyetak gol, 2-1 skor, balas lagi sama Tanjung Verde, 2 sama. Untung ada Romero ya, yang mencetak gol di penghujung waktu tambahan. Skor 3-2, hampir kalah Argentina kan. Belum lagi misalnya kalau seri aja, kan adu penalti ya. Jadi memang enggak ada yang mau ngalah. Terus Maroko Kanada gue pegang Maroko. Di Kanada ada pemain siapa ya di situ ya? Alfonso Davies ya. Pemain dari ini namanya tuh Bayern Munchen. Bombernya si Jonathan David main di Juventus ya. Belum lagi pemain-pemain lainnya. Terus ada para gue Prancis nih juga menarik nih. Ini menarik. Prancis kan kandidat juara. Tapi para gue gak mau kalah. Para gue kemarin nyingkirin Jerman bro. Walaupun lewat adu penalti juga. Tapi Jerman kandidat juara disingkirin sama para gue bro. Tapi gue tetap pegang Prancis kalau ini. Skornya 3-0 lah. Mbappe cetak gol lagi. Soalnya dia lagi di atas tuh, top skor bareng Messi kan. Kejar-kejaran tuh golnya tuh. Tadi bawahnya Messi kemarin 6 ya, sama-sama golnya 6. Messi tadi pagi nyetak gol. Udahlah, Messi 7, Mbappe masih 6 tuh. Kita ke penelpon. Ada siapa lu? Assalamualaikum, selamat malam. Oke, terputus Ekstramania.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah, peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Oke, kembali di 104.8. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam kembali. Dengan siapa ini?
1: Astra ya. Apa?
0: Iya, dengannya siapa ini, Mbak?
1: Ini dari apa? Dari Kota Barat ini.
0: Mbak Cinta nama nampaknya nih ya.
1: Apa?
0: Mbak Cinta nama nampaknya nih ya.
1: Enggak, ini dengan Ella.
0: Oh, Ella.
1: Iya, Mbak. Mana kabar di situ, Bang?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Mbak Ella, enggak malam mingguan ini.
1: Di rumah.
0: Ajak suami jalan-jalan.
1: Itu enggak malam mingguan ya, Kak?
0: Yo, saya piket ini ya, malam mingguan juga di radio ini.
1: Ini ya sama juga dengan di sini, di rumah aja.
0: Diajak suaminya jalan-jalan, anaknya mumpung malam minggu, Mbak. Ini kan bagus cuaca, nggak hujan kan?
1: Mau diajak nih siapa ya?
0: Hah?
1: Mau diajak nih siapa?
0: Suami.
1: Oh, kalau suami Allah udah di apa dipanggil yang besar ya?
0: Oh, sudah dipanggil yang maha kuasa ya. Iya, turut berduka cita, Mbak. Udah lama, Mbak?
1: Oh iya.
0: Udah ada berapa lama tuh? Berapa tahun?
1: Udah ada 15 tahun, Mbak.
0: Wala, awet ya.
1: Apa?
0: Iya, masih setia berarti Mbak Elanya ini ya.
1: Itu ya sama anak.
0: Ya anak udah besar-besar lagi ya.
1: Oh iya, iya.
0: Ya tinggal nunggu cucu.
1: Iya, tunggu lah ya.
0: Iya, suruh cepat ini berkeluarga biar Mbak Elanya bisa apa namanya, ngomong cucu ya kan.
1: Apa? Belum ada jodohnya kan?
0: Aduh, suruh segerain.
1: Iya, kan kayak mirip mau jadi anak.
0: Iya, biar cepat ini, biar rame ya kan.
1: Iyalah, bukan kita mengurus diri anak kita ya.
0: Tapi memang kalau perempuan gitu mbak ya, bisa, maksudnya nggak nikah lagi gitu mbak ya, lama gitu ya.
1: Apa?
0: Maksudnya kalau perempuan setelah ditinggalkan suaminya begitu ya, nggak kepikiran ya buat apa ya namanya, nikah lagi gitu mbak?
1: Enggak.
0: Beda sama laki-laki ya mbak?
1: Iya, beda lah. Kalau udah rukun kami ini mau mencari lagi yang lain, ya udah apa janjian dia, itulah yang kecuali lah direstukan.
0: Apalagi udah ada anak gitu ya. Berapa anaknya, Mbak?
1: Tiga
0: ya, itulah. Tapi kalau laki-laki kayaknya, apa ya, lebih cenderung ya cari lagi gitu, Mbak.
1: Cari apa?
0: Ya nikah lagi gitu kan, karena...
1: Ya kalau laki-laki mau nikah bisa, kekataan mahal juga udah besar anaknya, nikutkan anak itu, menengok mata anak itu lah kan udah apa juga, ikhlas.
0: Iya. Yaudah deh, Mbak Ella mau dihibur sama lagunya siapa nih?
1: Lagu, ini lagu nostalgia ya?
0: Nostalgia, bisa.
1: Iya, bisa.
0: Malaysia juga bisa.
1: Lagu nostalgia jelah ya, ada lagu nostalgia, mengapa hujan tiada berhenti, ada ya?
0: Mengapa hujan tiada berhenti, oh judulnya itu ya, aduh kok saya lupa.
1: Ada? Mengapa ada. Hujan tiada? Ada?
0: Hmm.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Nanti lagunya itu aja nanti ya, mana mengapa hujan tiada berhenti, karena hujan di sini gerimis.
0: Oh malah saya kira. Gak hujan. Apa salahku dari Dian Piscesa judulnya?
1: Apa aja, pokoknya itu lagi dulu lagi ya. Dulu lagunya itu.
0: Iya. Oke. Ada yang mau disalam-salamin gak?
1: Salam-salamnya yang pertama inilah yang penyaring, hati-hati mau pulang ya bang ya. Untuk semua aja lah ya, aku jarang masuk ke apa ini. Yang ini jarang masuk atau PS ya.
0: Oke, gak apa-apa. Nanti setelah ini sering-sering masuk ya.
1: Iya, ini dengan siapa ini?
0: Dengan Bang Davi nih.
1: Nanti enggak ya?
0: Bukan Bang Davi.
1: Oh, dia aksi, iya ya. Ya, bisa juga ya, seringnya.
0: Oke, terima kasih Mbak Ella.
1: Makanya juga banyak, selamat ya. Malam minggu ya.
0: Iya, malam minggu kembali.
1: Iya. Juan-juwa.
0: Juan-juwa, Fanta Karina. Horas.
1: Iya, Horas.
2: Oke, terima kasih ya buatnya Mbak Ella di seputaran Fakta Barat ya. Suaranya soalnya mirip sama Mbak Cinta. Saya kira nih Mbak Cinta ya.

0: Ya bisa juga ya sering nanya.
1: Oke, terima kasih Mbak Ella.
0: Makasih banyak, selamat malam minggu ya.
1: Iya, malam minggu kembali.
0: Iya. Juan-juwa.
1: Juan-juwa, Panta Karina. Horas.
0: Iya, Horas.
1: Oke, terima kasih ya. Buatnya Mbak Ella di seputaran Fakultas.

0: buatnya Bang Aris dan rekan-rekan di Sangga Baru Silulusan ya. Rame Bang ya malam minggunya ya, makin penuh aja tuh ya. Satu teras saya udah hampir penuh tuh ya. Dua lagi di ujung ya. Habis itu berangkat terus. Tapi, aduh, kopinya belum masak airnya atau gimana tuh Bang? Atau habis gula? Requestannya terlalu baik, dianggap biasa katanya ya. Oke deh. Pak Ijo mana Bang? Nggak kelihatan ya? Oh itu ya? Pakai baju hitam ya kayaknya tuh. Nggak kelihatan soalnya agak malam tuh. Ya, malam liburan itu memang menjadi salah satu waktu ya buat kita saling bersilaturahmi ya antar apa namanya rukun tetangga ya RT tuh ya. Yang biasanya enggak keluar rumah karena sehari-hari kerja. Ya kalau udah malam ya udah ngantuk tidur gitu kan, enggak sempat istilahnya tuh ngumpul nongkrong bareng gitu kan. Jadi malam minggu ini bisa jadi waktu yang tepat buat saling bersilaturahmi ya kan. Saling ya sekedar nanya kabar, say hello gitu kan. Biar enggak dibilang sombong sama tetangga gitu kan. Nih orang enggak pernah nongol, enggak pernah keluar gitu kan. Apalagi kalau kita hidup di kampung, sempat gitu pas kita punya acara, siap-siap tuh. Siap-siap ya, siap-siap. Nggak ada yang bantuin, nggak ada yang datang kan. Ya gimana mau datang gitu kan. Tingkat misalnya buat ngumpul malam-malam atau sekedar ngobrol aja nggak sempat gitu kan. Ya itu tadi. Ya ada satu kasus. Di kampung itu gitu ya kan. Jadi kalau ukuran takarannya bersosial itu ya ikut kegiatan misalnya perwiritan. Aktif enggak misalnya dia di perwiritan. Terus apalagi kegiatan rewang di tempat pesta. Nah, itu menjadi satu indikator gitu kan. Kalau kita ya bersosial. Nah, kalau sempat itu enggak kita datengin, aduh, siap-siap deh, nggak ada yang datang nanti tuh. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali Bang Basri.
0: Oke, ini apa nih warga kosong nih?
1: Iya Bang.
0: Kok belum tidur nih?
1: Bentar nanti Bang.
0: Malam mingguan?
1: Tidak Bang, di rumah saja.
0: Di rumah saja. Mingguan lah, ajak si Hardo.
1: Itu ada bilangnya, bilang Bang Hardo. Oh, tapi di bilang soalnya beberapa lagi hari ulang tahun dia Bang.
0: Hah?
1: Iya, hari ulang tahun Bang Hardo udah dekat.
0: Oh, sekarang malam ini?
1: Enggak, 3 hari lagi Bang.
0: Oh, 3 hari lagi. Ya udah, ya nanti dibuat surprise apa dibuat ucapin gitu kan.
1: Ya kesini.

0: kita senang mendengarnya. Tapi entah tidur di rumah mungkin apa?
1: Atau kerja mungkin enggak, nyari modal buat ngelamar situ enggak?
0: Tapi ini kalau kerja hari ini kan malam minggu, mana ada kerja. Besok libur bang, Sabtu minggu.
1: Oh, mana kemarin tahu.
0: Libur hari minggu gitu.
1: Eh, mana tahu. Oke, kalau gitu.
0: Kalau benar ini, kak, request lagu boleh bang?
1: Ya, lagunya siapa nih?
0: Lagu yang boleh bang?
1: Ini lagu Malaysia, lagu nostalgia, lagu pop Indonesia. Nah, yang mana?
0: Lagu dari apa itu bang? Siti Nurhaliza.
1: Oke, judulnya apa?
0: Judulnya itu bang. Apa judulnya itu bang?
1: Apa tuh?
0: Keegoanmu kesinapimu.
1: Kesilapanmu gitu ya. Oke.
0: Ya.
1: Salamnya.
0: Salamnya bang.
1: Ya.
0: Salamnya terutama buat Mendati, sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
0: Terus buat Mendang Nuris juga, ada Kak Muda, ada Kak Satina. Iya. Halo bang, bagaimana bang?
1: Apa tuh?
0: Itu bang Putra. Bukan khusus itu, ada acara apa besok hari Kamis, bang?
1: Oh, tapi dia mau nikah.
0: Iya, bang.
1: Iya, menikah dia.
0: Iya, bang. Bang, datilah, bang, besok biar kalau nggak ada halangan, biar datang kita rame-rame dengan Bang Putra nikah, bang.
1: Insya Allah.
0: Iya, bang. Bilang, Bang Putra itu lucu kan juga orangnya bang, ya. Pokoknya kalau biasanya, cara dia bikin semangat aja ya. Jadi, utamanya kalau marah pun awak bisa bikin ketawa dia lagi, gitu. Oh, berarti dia nikah sama Bang Putra juga ya, bang?
1: Itu nggak tahu orang mana.
0: Ini bagus lah.
1: Iya, orang mana.
0: Ini bagus lah itu, bang. Biar ada yang ngurus dia, kan?
1: Iya.
0: Terus selamanya dia bang buat minyak cik di rumah. Apa lagi ya? Lagu itu dia spesialkan buat Bang Haraja. Soalnya dia hari lagi ulang tahun dia bang. Itu aja lah bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, terima kasih. Ada tiga ya, dua penelpon tadi, satu lagi berkirim pesan. Kita nikmatin dulu ya, nanti kita sambung lagi ya. Oke Risma, nanti kamu nelponnya ya setelah single yang mau lewat.

0: tengah semester.
1: Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga, 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juni, pengumuman pemenang pada 13 Juni. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Karena jauh lebih indah.
1: Istirahat ya semua. Sore tadi ada dua peristiwa kebakaran dalam waktu yang cukup berdekatan di Rimo. Pertama sekitar mau maghrib tadi di Gang Bencong ya. Kalau orang dulu menyebutnya tuh Gang Bencong. Tapi belakangan tuh namanya udah berubah, bukan lagi Gang Bencong, tapi Gang Asunah. Ya, ada sebuah kontrakan ya yang terbakar tadi. Gak jauh, sekitar 100 meter dari SPBU Rimo. Belakangnya rumah Pak Haji Wahidin. Nah, itulah. Ya, ada kontrakan tuh kan, mau turunan sebelah kiri jalan tuh kalau dari SPBU. Nah, itulah dia. Satu rumah ya, satu kontrakan. Untung cuma satu. Nah, petugas pemadam kebakaran sigap ya untuk lekas datang dan memadamkan api. Sempat lama nih. Ini kontrakan nih kan berderet tuh kan, ada beberapa pintu gitu kan. Wih, sembuh lah ya lo kan. Emang ada korban jiwa sih. Tapi ini menjadi pelajaran begitu ya untuk selalu berhati-hati. Penyebabnya masih belum diketahui ya. Tentu menimbulkan sebuah kerugian materi, kerugian moralnya juga gitu kan, terganggu tuh. Semoga diberikan kekuatan dan ketabahan ya yang tertimpa musibah tadi. Terus enggak lama, sekitar jam berapa tadi ya? Habis azan isyaan gitulah. Habis azan isya. Enggak lah, habis azan maghrib ya, sekitar 7:30 itu kan. Bunyi lagi sirine pemadam kebakaran. Yui, mana arahnya tuh, arah ke Gunung Lagan sana. Saya coba hubungi teman yang kebetulan ada di pemadam gitu kan. Ada kebakaran bang, ada kebakaran ini apa namanya, pohon sawit di Laijo sana. Sebelum perumahan jaksa tuh sebelah kiri ya. Ya sebelah kiri tuh. Untung enggak sampai nyamber ke rumah, karena memang pohon sawitnya ini berada di belakang rumah, dekat sama rumah gitu kan. Dikhawatir juga. Untung sigap juga pemadam tadi, cepat padam gitu kan. Padahal tadi enggak ini. Ada hujan tadi ya. Pagi hujan tuh kan. Maksudnya enggak pas kemarau panjang gitu kan, ada hujan tuh juga. Emang kalau udah musibah nih gak lihat mau musim hujan, musim kemarau gitu ya. Hati-hati ya. Terus kemarinnya lagi ada juga tuh, hampir juga rumah tuh di Kampung Kerani, di dekat lokasi yang kebakaran hebat waktu itu kan. Untung yang terbakar cuma ini kandang ayam di belakang rumah. Kabarnya dia bakar sampah, mungkin nyerempet ke kandang ayam kan. Cepat juga di padamin, gak sempat sampai ke rumah lah, cuman kandang ayamnya aja. Dadanya. Ya, aduh nyambung nih buatnya Pak Ijo dan rekan-rekan di Sangga Berusi Lulusan tadi ya, bareng Mas Aris Bengkel tadi ya. Rupanya rame nih, absen dulu ya, kirim salam nih buatnya Mbah Raswin ya. Kemudian Aris Bengkel, ada Kang Rudi, ada Mbah Dahlan, ada Kang Slamet, ada Ian, ada siapa, Rudi, Olok, Mbah Ijan. Bukan Mbah Mijan kan? Mbah Napitupulu ya, pokoknya lagi jongkoan katanya kan. Main apa namanya tuh, kartu remi tuh. Ingat ya, udah lama juga gak gue main kartu remi. Bisa main juga tapi di handphone tuh, lawan komputer. Oke, salam kompak selalu di darat ya. Sehat-sehat di sana ya, kompak warganya ya. Kartu remi ini menyebabkan kekompakannya, bagus juga itu. Ya, malam minggu gitu kan. Itulah, kopinya diaduk, coba. Biar makin lama. Kasian tuh yang jongkok juga kan. Oke, lanjut. Ada di ujung telepon tadi ya. Mana nih? Si Risma tadi. Oh, mana enggak nelpon lagi ya. Selamat malam juga buatnya Pak Tepos. Numpang nitip salam juga nih untuk kawan-kawan semua. Dari Sabang sampai Merauke. Dari A, B, C, D sampai Z gitu. Salam kangen untuk semuanya. Kalau mau dikasih lagu boleh juga ya. Buat penyiarnya, terima kasih. Lagunya Pak Tepos ya. Yang cocok apa ya? Kita kasih Malaysia, Pak ya. Kita kasih Malaysia. Ipang kayaknya cocok nih. Ipang Perceraian Lara tuh biasanya. Suka lagu itu, Pak kan? Oke, buatnya Pak Ijo dan rekan-rekan, saya juga mau kasih lagu juga biar semangat ya. Terus semangat. Pak, lagu apa ya yang cocok ya? Ada mbah-mbahnya, ada juga anak mudanya gitu ya. Lengkap. Lagunya ini dia. Bisa juga nih. Sonia, Sonia. Benci disangka sayang, bisa juga. Oke, kita ke penelpon juga. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Selamat malam.
3: Malam. Malam.
1: Ya. Risma.
3: Risma. Iya, Bang.
1: Sehat kok, Mang?
3: Alhamdulillah, sehat dan badan, Bang.
1: Ya, sehat-sehat, Moko. Sehat-sehat kita katana. Kune.
3: Mantap, sehat kan?
1: Yo, sehat. En karehna. Kantong ora ora sehat kantong.
3: Terus nih.
1: Hah?
3: Kantong perlu masak dan.
1: Dos.
3: Dos.
1: Ya, kok ora, Pak? Karajo, aku nego sehat kantongmu.
3: Oh, Karajo.
1: Ya.
3: Kar Karajo ku den.
1: Oh, Karjomu kan.
3: Ora.
1: Imo, digan ko mo kepeng mula ora Karjo. Karjo mo lebih asa mo kepeng.
3: Mula mo kepeng sekali kena kau kan mang no.
1: Oh. Memang mula kalak dia ko ora Karjo mo kepeng iya kan.
3: Ini men bola wonginen.
1: Maroko lawan Kanada jam 12. Bahkan Paraguay lawan Prancis. Tapi jam 4.
3: Pak, lagi yeah. Bu. Barehen juga malam banginin.
1: Iya. Yeah. Pokoknya jaga malam kok. Ora medem. Mbak segen. Tahan kekira.
3: Murah, aku sanggup.
1: Yo, mula. Kare jalakmu, Bari.
3: Oh, ya, aku nonton bola si, orang kare ini nonton bola aku si pas main Brazil ni, game si Jepang ni.
1: Messi, nonton kok?
3: Baru nonton ni.
1: Ya, nahan berarti tonton nambing mo, Prancis lawan Paraguay asa nonton kare, Pape.
3: Kalah no kira Jepang no.
1: Ya kalah no, iya no penjajah Indonesia. Kune ko dukung, aice.
3: Demas tuk Jepang dah.
1: Kalak Jepang, kalak Belanda. Onggo menjajah Indonesia. Dosa kene dukung Jepang bak Belanda. En mo penjajah. Harusnya kita usir nih. Onggo kita usir kan. Ya kare no kita dukung. Kune. Cocok
3: aku belum mas mangun.
1: Ya.
3: Padahal jalan aku nak ke Jepang ni.
1: Jepang. Memang saya ada pada kade Asia wakil nami 16 besar. Enda negara-negara Eropa, Amerika Latin, bak Afrika. Afrika enda Maroko bak Mesir. Dua kecah. Sileban Afrika apa Asia, apa Eropa bak Amerika Latin. Kateku Prancis yang juara Piala Dunia en. Prancis.
3: Ayo kena mau medem, gak menonton bola.
1: Aku. Ya, bola menonton aku ye. Otang aku menonton bola menonton aku. Mula aku tonton Prancis bak Paraguay bak Prancis menonton aku medem. Ora ada tetahan Risma. Oh jam 4 ya. Kita mula menonton bola i kepuasan kecah, kaya pula dapat mata ngantuk, badan lemes. Nah, tak begadang kita jaga malam. Iya dah, maksudnya ya sekarehna sewajarnya sambing mulai kita menonton. Aku begini, bang kareh tim favoritku mulai jam 2, jam 3, jam sada main. Ya, memang awalnya aku tonton dah, paling tahan 15 menit, 20 menit ya, lo tepet jam mata, gue medem aku.
3: Berarti mula kau menonton TV, si nonton kau nonton, otang kau nonton, nonton TV.
1: Pas. Emang kau pas sih, begitu.
3: Aku pernah nonton kau ki. Nonton aku dah kau kan. Macam orang cat mata bibir semar, omak aku ki. Orang mak ni kau, sekarang kau terpedem. Omak kau mati kan nonton TV.
1: Karena orang kita tertahan mula jam-jam siwa, jam-jam 10, jam 11 begin, ah tertonton. Tapi mula enggak di atas jam 12, orang tertonton. Maka orang kita tahan jaga malam. Oke, okay. Midol lagu kade ko nen?
3: Midol lagu dangdut.
1: Ya, dosah dangdut. Enda Malaysia kade. Nostalgia pop Indonesia, Kareko Sekel.
3: Lagu Malaysia. Tapi ngomong apa sebenarnya lagu Malaysia, Mangi?
1: Ya, gaun merah, lot. Cinta putih, lot. Rindiani, lot. Satukan hati kita berdua, pelot. Rindu serindu-rindunya, lot. Berpisah di ujung jalan. Cinta di mana kini? Berbeda kasta. Ada cinta dari seberang.
3: Cinta seberang orang mang.
1: Orang mang di sana menanti, di sini menunggu sembilu.
3: Wah, habis ada yang lagu kar, lagu dangdut.
1: Yo, segen mo.
3: Tapi apa sana malam minggu lagu dangdut.
1: Oh, dah malam Sabtu lagu dangdut, Tris.
3: Kau ini ada lagu dangdut nah?
1: Digan.
3: Ini.
1: Buni. Ya aku enggak telat masuk. Jam 3 no aku telat masuk. Nata, lot mendoa mi tetanggaku siap jam lako jam 10. Enggak telat su.
3: Doa kare.
1: Mendoa syukuran ora syukuran anakna kare khitan. Otang syukuran putra ya. Putra segen.
3: Segeri putra tak kongsi hari naik hari pesana.
1: Hari Kamis.
3: Kamis ada.
1: Wei.
3: Nanti mau dalam kuah bimbang kau bersekel. Nanti tak kami mera bersekel. Oh saud.
1: Doa sambing.
3: Doa kerja naik semasa semoga bahagia yang berumah tangga nahan.
1: Oh, akhirnya mau pesan bagi kan, ucapan bagi kan. Mula bersekel ucapkan sambing mi radio nahan kan. Oke, okay, kare lagu dai. Cinta Tasikmalaya.
3: Lagu
1: Wali.
3: Wali orang mang.
1: Kade.
3: Lagu Malaysia menuai putar ke lagu kare perceraian lara tapi dari wanita lah.
1: Perceraian lara. En gola kuku putar si requestan dari Pak Tepos perceraian lara Ipang. Orang mungkin dua kali mang.
3: Ya kau dah holy, tak kenal.
1: Iya, tapi dos lirik nak kawan. Aice. Enda hambing berlayar tak bertepian, buih jadi permadani mencari alasan. Fenomena tiada yang lain, iklim bukan ku tak sudi. Hanya satu persinggahan Isabella. Ambuen no lagu
3: Malaysia. Lagu kare mulai lagu kadang ni pe lagu. Yang si pakai si Ip Karhi.
1: Yelsi. Ah, kare judulnya.
3: Lagu si Thomas sih.
1: Weh, kare judulnya. Menunggu janji setia.
3: Selat Melaka.
1: Selat Melaka, oke masuk.
3: Ngambil mau kecek.
1: Oke. Liambing.
3: Ngambil mau.
1: Oke, makasih du.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nikmatin dulu kembang yang melewat ya.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Baik, Isra Manesma tuntas sudah persamaan kita malam hari ini di Musik Malam. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: kesalahan orang sudah mati banyak. Tapi saya batasi pada tausiah kali ini hanya 5 poin saja. 5 penyesalan orang sudah mati. Kenapa Ustaz sebut angka 5? Karena rukun Islam 5. Kenapa enggak pakai rukun iman? Iya juga ya. Tapi payah saya nyebutnya begini. Ada 5 supaya Bapak Ibu pulang mudah ngingat. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai ceramah ngalor ngidul. Ada orang ngomong bisa semua dia bahas. Dari Donald Trump sampai Donald Bebek bisa dibahas. Saya tidak pandai. Yang pertama, orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Yang kedua, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada neraka jahannam, ada neraka saqar, ada satu khusus neraka namanya neraka sa'ir, dan itu ditempati hanya orang-orang spesialis tidak mau mendengar pengajian. Dan masyarakat Bandung sudah selamat dari neraka sa'ir ini insyaallah. Ibu-ibu membawa anaknya di atas panas terik dari mulai jam 1 tadi. Kenapa cepat betul datang? Salah baca pengumuman. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah awan. Akhirnya awan mendung datang, hampir saja hujan. Yang satu meminta awan, wadhallalna 'alaihimul ghamama, kami naungi mereka dengan awan ketika hujan akan turun. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, cukup awan saja, jangan turunkan hujan. Maka keluarlah kalimat, mendung tak berarti hujan. Di luar sana mereka tenang, di dalam ini malah kepanasan. Saya merasakan panas luar biasa tadi, tapi begitu naik ke mimbar ini, berkat doa Bapak Ibu terasa hawa sejuk datang menghampiri sejuk. Rupanya kipas hidup di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
1: lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir.

Zikir, maka tak mungkin kami masuk dalam neraka sa'ir. Betul kata Pak Kang Aher, bahwa yang ada di depan saya ini orang yang sudah mau mendengar semua. Mereka mau datang ini kan karena mendengar Samsung, mendengar Sony, mendengar Panasonic, mendengar Nokia. Ada satu yang orang kita mendengar Oppo. Tapi di luar sana masih banyak orang yang tidak mau mendengar. Ustaz Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah, karena yang ada di hadapannya ini memang sudah berada di jalan Allah. Tapi di luar sana masih ada yang tidak di jalan Allah. Memang tidak. Kenapa? Mereka di jalan Jenderal Sudirman. Mereka belum di jalan Allah. Mereka masih berkutat dengan narkoba, dengan zina, dengan lem kambing, dengan pacaran, dengan seks bebas, mencari kenikmatan di night club. Apa namanya? Tripping. Apa namanya? Dugem. Apa itu? Duduk sambil gemetar. Siapa yang menceramahi mereka di dalam? Ada hamba-hamba Allah, gayanya tidak seperti ustaz. Dia tidak pakai sorban, dia tidak pakai peci, dia biasa saja. Tapi dia masuk ke night club, dia masuk ke diskotik, dia duduk. Yang lain minum mabuk, dia minum air putih. Ketika ada orang bertanya, "Mas, enggak mabuk?" "Sudah bosan mabuk. Saya sudah taubat. Ngapain kemari?" "Saya mau menceramahi penghuni-penghuni neraka jahanam ini." Tapi orang tidak berani melawan dia. Kenapa? Ototnya tegap. Dan mereka, jadi nanti kalau ada anak muda pergi ke diskotik, tidak semuanya mau buat dosa, tapi ada juga yang mau ceramah. Ustaz kok tahu? Ada sinetronnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang menyelamatkan mereka? Setelah dia mengajak orang-orang yang berada dalam lembah dosa kegelapan ini taubat ke masjid. Sampai di masjid, barulah berceramah Abdul Somad. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam." Orang semua melihat, oh, Ustaz Somad ternyata yang membawa hidayah. Bukan, Abdul Somad menceramahi orang. Maka ini tidak disebut majlis dakwah. Ini bukan pertemuan dakwah, tapi ini pertemuan mahabbah. Orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Nanti sampai masanya dicari oleh malaikat, "Ainal muta'affuna bijalali?" Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Mudah-mudahan apapun latar belakang kita, gubernur, kapolresta, kapolda, komandan kodim, komandan, pokoknya komandan lah, kita semuanya berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka gunakan telinga. Kawan-kawan kita yang belum memakai telinga, maka ajak dia menggunakan telinganya. Kirim video-video, yang punya uang teruslah tambah pulsanya untuk mengirim hak, tapi bukan menebarkan hoax. Menebar kasih sayang, bukan menebarkan kebencian. Menebarkan rahmatan lil alamin, bukan menebarkan laknat, caci maki dan sumpah serapah. Karena itulah yang akan membuat kita akan tetap bersama dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, siapa itu orang yang menyesal? Mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela. Menetes air matanya. Kenapa? Karena dulu waktu sehat, orang azan dia
laga ikan cupang. Orang azan dia tetap main game online PlayStation. Bahkan mengejek-ejek orang sholat. Ayya ala sholat. Kamu aja duluan lah. Padahal mestinya dia katakan la haula wala quwata illa billah. Tapi sampai masanya dulu kau berotot tegap. Tapi akhirnya kau seperti bunga mekar, layu, kuning, mati. Berapa banyak dulu yang berotot tegap. Sebelah kiri tatu ular kobra, sebelah kanan singa. Sekarang begitu keriput, kucing kena minyak. Mana suaramu yang menggelegar dulu? Mana kumis tebalmu dulu? Nanti saya cerita kumis yang berkumis tersinggung. Mana badanmu yang tegap dulu? Yang tegap tersinggung. Lalu yang mau saya omongin apa? Tidak ada, keperkasaan hilang, tak bermakna. Tapi kalau pernah kau bawa kakimu ke masjid sholat berjamaah, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Setiap langkah, langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapuskan dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Ini orang-orang yang di atas ini kenapa derajatnya naik? Karena mereka berjalan kaki datang ke masjid. Karena jalan kaki itulah terlambat maka naik ke atas. Kami datang cepat Pak Ustaz. Ya, karena cepatlah bisa masuk ke dalam. Kalau tidak tentu di luar. Tapi Allah tidak lihat itu. Yang dipandang adalah ketulusan keikhlas kita. Lillahi ta'ala. Makanya usolli fardal maghribi thalatha raka'atin ada'an ma'muman. Lillahi ta'ala. Nawaitu shomawadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Begitu kalau saya pembimbing hajinya, pembimbing umrahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Datang pembimbing dari Jawa Barat, Ustaz mah terlalu keras atuh. Mari mikrofonnya.

Jamaah itu tidur. Datang saya, ambil lagi mikrofon. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi nampaklah bahwa kerasnya suara saya bukanlah karena marah, tapi karena mengusir setan. Setan yang sedang menggoda. Datang setan membawa kipas, lalu dia kipas, tenang, tenang, tenang. Itu namanya setan manual. Sekarang setan digital, dibawanya asli. Orang pun tertidur. Itulah mengapa tadi protokol bertakbir berapa kali. Saya sudah ceramah setengah jam. Setengah lima, sekarang pas jam lima. Saya dari tadi melihat ke atas, tolong ibu-ibu jangan suuzon, saya bukan melihat perempuan, melihat jam dinding. Saya sudah ceramah setengah jam, belum ada bertakbir. Kenapa? Karena saya melihat jamaah masih lagi menatap. Tapi ketika jamaah sudah mulai menunduk, itu saya bertakbir. Allahu Akbar! Allah, jangankan setan, saya aja ngeri mendengar. Lari mereka semua. Tapi ada orang-orang yang menyesal di akhirat. Kenapa? Bolak-balik teriakan Allahu Akbar, memanggil tapi dia tidak mau datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disalahkannya malah imam. Kamu kenapa enggak ke masjid? Imamnya lagunya terlalu slow. Akhirnya datang imam metal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap juga dia tidak datang. Kenapa? Karena memang hanya mencari-cari alasan. Beragama mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Tapi cerita masalah sholat berjamaah di Jawa Barat, mubazir. Cerita masalah sholat berjamaah di Bandung, mubazir. Bandung lautan jamaah, ramai, melimpah ruah. Kalau mau lihat istiqomahnya, besok subuh foto gambar masjid masing-masing, like and share. Foto yang hari ini dari atas, dari depan, dari belakang, besok subuh foto juga, lalu besok buatkan gambar banding sebelum setelah. Ustadz ini mengkerdilkan kami. Tidak, ini negerinya para ulama. Banyak ulama-ulama, kiai-kiai, ulama besar datang dari sini. Maka insya Allah kita diberikan istiqomah sholat berjamaah ini, insya Allah. Laki-laki yang sholat berjamaah itulah laki-laki yang soleh. Sedangkan laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Maka nanti potong video ini pendek, like and share. Papa, ini ada video pendek. Siapa yang ceramah? Ustaz dari Riau, coba dengar. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Duh, nyindir saya ini. Enggak, Ustaz itu ceramah bebas aja. Dia enggak pandai sindir-menyindir. Saya termasuk penceramah yang tidak bisa dipesan isi ceramahnya. Saya ceramah sesuai apa yang mau saya sampaikan. Bahkan ada terkadang kalau saya ceramah di kantor dinas, sengaja itu orang pesan panitia, Ustaz, jangan cerita masalah jilbab, karena istri kepala dinas belum pakai jilbab. Langsung saya ceramah, siapa yang tidak pakai jilbab, membuka aurat, suaminya itu dayus, tidak ada rasa cemburu. Yang ngundang saya bilang, astagfirullah, hancur dunia persilatan. 3 bulan gak diundang Ustaz Somad. Pengajian rutin mingguan, celet. Setelah 3 bulan, ditelepon lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nanti datang ke kantor lagi ya. Iya. Loh, kemarin katanya gak boleh. Alhamdulillah Pak Ustaz, yang kemarin melarang sudah mati. Ternyata orang yang menghalang-halang dakwah itu tidak kita. Saya gak pernah mendoakan. Saya tidak pernah mendoakan yang jelek-jelek. Kalau ada orang menghadang, menghalang, membentengi, selalu saya katakan, ya Allah, tiupkan angin hidayah ke dalam hatinya, bukakan ya Allah. Tapi kalau tidak terbuka juga, tiupkan angin puting beliung sekalian. Tidak boleh. Tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek. Kita tetap mendoakan seperti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patah giginya, berdarah pelipisnya, tapi dia tidak doakan yang jelek.
tetap yang dia mintakan, Allahumma hdi qaumi, berikan hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, mereka berbuat itu karena tidak tahu. Alhamdulillah, yang datang di masjid raya tidak hanya orang-orang tua, tapi anak-anak muda hadir. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari suara takbirnya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari semangat mau bersalawannya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Mereka banyak yang berdiri. Orang tua mana sanggup berdiri? Tunjukkan mereka adalah anak-anak muda. Semangat mereka luar biasa. Sab'atun yuzilluhumullah. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, diving, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya. Anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya, pacarannya. Tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang. Kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Abdul Somad boleh mati. Besok pagi dia akan mati. Tapi akan ada 1000 Abdul Somad yang akan menolong agama Allah. Makanya kalau ada orang berkata, Ustaz, Ustaz istirahatlah, nampaknya sudah lelah sekali. Kalau saya lihat wajah Ustaz nampaknya 2 kali Jumat gol ini. Tidak, karena sampai masanya malaikat maut mencabut nyawa, disitulah kita akan mati dalam keadaan tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena sebelum malaikat Israel mencabut nyawa, datang malaikat berbisik. Apa kata malaikat? La takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannah, maka engkau berbahagia mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang istiqamah. Berdoa supaya hati hijrah mantap, tapi lebih besar lagi supaya istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Berpisah kita dari majlis ini, saya tidak sedih, karena kita tetap bertemu dalam doa. Doa saya dari Riau, doa sahabat-sahabat dakwah, doa Bapak Gubernur, doa Bapak Kapolda, doa Bapak Kapolresta, doa Bapak Komandan Kodim, akan bersatu di pintu langit, sama-sama meminta, saling mendoakan. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dilunakkan Allah hatinya untuk menolong agama Allah. Dan mereka pun mendoakan saya, mudah-mudahan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mati tidak bisa diminta, mati tidak bisa direquest. Berapa banyak orang sengaja mengundang Ustaz ke rumahnya untuk doa supaya orang tuanya mati. Ustaz, bapak saya sakit keras, saya tak sampai hati melihat dia meregang nyawa, susah sekali. Tolong Ustaz datang ke rumah. Doa akikah? Bukan. Doa walimah? Bukan. Doa khitan? Bukan. Doa nikah? Bukan. Lalu doa apa? Ustaz tahu sendiri. Ya Allah, kalau memang umur panjang memberikan kebaikan, panjangkanlah umurnya. Tapi kalau hanya dalam penderitaan, maka... sengaja tidak dikeraskan, kan nanti anak-anaknya tersinggung. Kan tak mungkin kita katakan, kalau memang tak mungkin sembuh, matikanlah secepat-cepatnya. Berapa banyak yang didoakan supaya cepat mati, tapi malah begitu kita pulang, besoknya datang SMS, Alhamdulillah Pak Ustaz, bapak kami sehat walafiat. Gak jadi kami bagi warisan, Pak Ustaz. Mati tidak bisa diminta. Berapa banyak orang sengaja mau mati, sudah dikepung kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional, ingin menangkap, malu pada tetangga, malu kepada orang tua, masuk kamar mandi, mau bunuh diri, tali tidak ada. Akhirnya dapat Mama Lemon. Tidak mati. Tak mati. Hanya setiap ngomong seminggu bebuih aja keluar. Setiap ngomong, kumaha atuh damang.
Mati jangan kau minta, tapi sampai masanya biarlah kau mati karena kehendak Allah, dan mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mendapatkan itu? Orang yang menyambut seruan azan. Allahu

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة والشرف النزل العالية الرفيعة، وبعث اللهم مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Selesai itu dia pun salat qabliyah, setelah itu dia salat berjamaah, setelah itu dia pun berdoa mengaminkan doa imam kalau kebetulan imamnya berdoa. Karena di berbagai masjid macam-macam modelnya, ada yang imamnya berdoa, ada yang imamnya tidak. Makmumnya nanya, Pak Imam, enggak doa, masing-masing aja. Loh, Pak Imam kok enggak doa bareng? Doa kita lain, saya mau minta hujan, kamu kan enggak suka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada pada saat satu titik tertentu permohonan kita sama. Nah, keaminkan doa imam. Di akhir majlis nanti juga saya akan berdoa. Doa apa? Doa sama. Orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, penguasa ingin dapat itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan, selamat dalam agama. Jangan ikut liberal, jangan ikut sekuler, jangan ikut aliran sesat, jangan ikut ateis. Salamatan fiddin wa afiatan jasad, badannya sehat. Masalah gemuk atau kurus tidak penting, yang penting sehat. Jadi yang gemuk jangan mengejek yang kurus, yang kurus pun jangan mengejek yang gemuk. Ente gemuk-gemuk buat apa? Kata yang gemuk, ente kurus ditiup angin melayang. Cukuplah sudah perseteruan itu, karena semuanya akan dinilai daripada ibadahnya. Makanya ketika Imam Waqi' ingin betul ketemu dengan Fudail bin Iyad, seorang yang zuhud banyak ibadah, lalu ketika ketemu dia kaget bukan main. Ternyata Fudail bin Iyad yang zuhud itu badannya gemuk besar. Kata Waqi', ente katanya ahli ibadah, puasa sunatnya banyak, kok ente gemuk banyak makan? Kata Imam Fudail, aku sangat senang masuk Islam, aku sangat senang ibadah, maka setelah hatiku senang, makanku kuat. Makan tidak ada salahnya. Apa salahnya? Oleh sebab itu sekarang orang saling ejek-mengejek. Tidak usah mengejek. Yang penting kita beribadah. Yang paling celaka, sudahlah kurus, tidak beribadah. Cacing pun tak senang. Begitu mati kata cacing, sudah capek-capek datang jauh-jauh, cuma sok tunjang kata dia. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat tubuh kamu. Wala ila suarikum. Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Lalu yang dipandang Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, hati kamu. Wa a'malikum, amal, etos kerja kamu. Beramallah, bersihkan hati, beramal. Tapi jangan gara-gara saya katakan masalah hati, nanti selesai acara ini, besok pagi adik-adik ditanya sama guru, sudah mandi pagi? Belum, Bu. Kenapa? Allah tidak memandang tubuh kita. Yang dipandang Allah adalah hati kita dengan tai mata yang belum disapu. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ketika berkaca di depan cermin, sebagaimana kau sudah perbaguskan, perbaiki bentuk fisikku, perbaiki jugalah batin yang ada di dalam. Oleh sebab itu maka jangan sampai kita rusak. Memperhatikan kulit halus kurang halus, memperhatikan rambut ada yang putih satu dicabut, memperhatikan hidung bolak-balik dilihat, memperhatikan dagu ingin dibelah di tengah akhirnya, macam-macam. Tapi istiqomah batin tidak pernah diperhatikan. Jangan pernah hati ini berhenti berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang ada di pikiranmu, itulah yang ada di hatimu, itulah yang tersebut dalam lidahmu. Jangan pernah berhenti. Andai pun berhenti karena bicara dengan orang lain, misalnya kau menjadi pegawai, misalnya kau menjadi pelayan masyarakat, tidak bisa kau bicara panjang lebar, tapi hatimu jangan pernah putus. Karena orang istiqomah itulah yang akan dicabut malaikat, dan la ilaha illallah itulah yang akan menolong hatinya. Innal kalama la fil fuadi, kalimat itu letaknya di dalam dada. Lalu kemudian bagaimana? Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lidah, alal fuadi dalila, mewakili apa yang ada di hati. Lidah berkata la ilaha illallah.
4. Siapa yang menyesal? Orang menyesal nanti mati ketika hidupnya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah, kita sambung tali silaturahim. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Loh, kok ketemu terus sama ente di masjid ini? Lawang saya tinggal di sini, rumah saya dekat dari sini. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang rumahnya jauh, tetap istiqomah ke masjid. Di Mesir, di tepi-tepi dinding masjid disediakan kursi. Kursi 2, 5, 3, 4. Untuk apa? Orang-orang yang tua dibawa oleh anaknya dengan kursi roda, didudukkan.

mereka mesti dibawa bersilaturahim. Sebelum sholat salaman, apa kabar bapak? Sehat. Di mana sekarang keadaannya? Alhamdulillah. Anak-anaknya sehat? Sehat. Istrinya sehat? Sehat. Tetangganya sehat? Sehat. Menyambung tali silaturahim. Sekarang orang tidak lagi ada sambung silaturahim. Sabtu, Ahad, libur, tidak masuk kantor, tidak ketemu orang. Dari mulai malam Sabtu nanti malam sampai hari Ahad sore, hanya di depan komputer laptop. Jempol ini sampai bengkak. Tidak ketemu orang. Sunyi di tengah keramaian. Nenek, kakek, bapak, ibu, paman, anak, ponakan duduk di ruang tamu, tapi tidak ada bicara. Bahasa Arabnya la salam wala kalam. Bahasa Inggrisnya silent generation. Generasi diam. Andai ada yang mati di situ pun dia tetap juga. Bukan dia tolong, dia foto langsung. Bagi yang kasihan tolong like and share. Kasihan. Ini dunia ini sudah kacau balau. Hari ini kita bertemu bersilaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk nanti di akhirat saling mencari karena ingin mengajak masuk ke dalam surga Allah. Ustaz Somad, tolong kenali wajah kami ini satu-satu Ustaz. Kalau Ustaz tidak melihat wajah saya nanti di akhirat, kalau Ustaz tidak melihat wajah saya di dunia, tolong cari saya Ustaz, kata jamaah. Lalu saya katakan, ente kok pede sekali masuk neraka? Jangan-jangan kau lebih dulu masuk surga daripada aku 100,000 tahun perjalanan, saudaraku. Sampai di surga ketika saya tanya, ya Allah, mana anak-anak muda Bandung? Kata malaikat, mereka di VVIP. Very, very important person. Bersama malaikat dan Nabi Muhammad sudah menunggu ente 100 tahun yang lalu, ya Allah. Saya panjang hisapnya. Perhitungan saya panjang lama. Kenapa? Karena banyak silap dan salah. Berapa banyak ibu-ibu yang marah. Kenapa? Karena sopnya terganggu dengan lewatnya pasukan brigade berbaju hitam tadi. Sahabat UAS, ujian akhir semester. Berapa banyak orang-orang yang teraniaya, yang sakit hatinya tersinggung. Makanya saya tidak mau mencari kalian di padang mahsyar. Lebih baik saya minta maaf di dunia. Apakah bapak ibu memaafkan silap salah saya? Insyaallah Pak Ustaz, begitu cara minta maaf. Undang orang ramai-ramai, minta maaf. Karena kalau kita datang satu-satu ke rumah, repot, ribet. Apalagi kalau sampai diobrolin kesalahannya. Pak, maafkan salah saya ya. Salahnya apa? Kemarin saya bawa istri bapak. Apa? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sambung tali silaturahim. Apalagi ini bulan Rajab, habis ini bulan Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, sambung tali silaturahim. Biasanya tradisi kita dimanapun di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, kaum muslimin muslimat mengumpulkan tetangga, sahabat, kerabat, semuanya diberi makan, habis makan minum, habis minum snack, habis itu cuci mulut, habis itu kata sambutan. Bapak ibu saudara sekalian, anak-anak yatim, menghadapi bulan suci Ramadan ini, maukah bapak ibu memaafkan saya? Tetangga yang sudah kenyang pun mau. Menunggu Ramadan baru minta maaf. Menunggu Idul Fitri baru minta maaf. Masalah. Karena kalau sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa silap dan salah, termasuk penyesalan. Menyesal kenapa aku tidak minta maaf dulu di dunia. Menyesal. Suami-suami, minta maaflah kepada istri kalau memang silap dan salahmu banyak. Tidak perlu malu. Mama, aku minta maaf padamu. Kenapa pak? Aku sudah nikah siri. Banyak bapak yang ketawa. Tapi ibu, na'usbillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Daripada kita cari mereka di padang mahsyar, seluruh umat berkumpul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Dari mana kita bisa menjumpai mereka? Saya kalau disuruh mencari bapak ibu dari mulai awal turun hotel sampai kemari, belum tentu dapat alamatnya. Andai ada nomornya kita telpon, belum tentu ngangkat. Andai kita bawa HP, belum tentu ada signal di sana.
Bagaimana kita mau mencari mereka? Maka mati dalam keadaan plong, bersih. Jangan sampai ada silap, salah, dan dosa. Tapi yang namanya manusia, mana ada yang tidak bersalah? La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini, kata Allah. Pohon apa? Pohon khuldi. Fa'azallahuma syaitan. Mereka digoda setan. Lalu kemudian Nabi Adam sadar dan dia berdoa. Doanya selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun kepada Allah.

0: Ya Allah, begitu banyak silap salah kami.
1: Kata ustadznya,
0: Ya Allah, begitu banyak silap salah kami, Ya Allah.
1: Jamaah sebagian menangis. Banyak orang tidak bisa menangis sendirian di tengah malam. Karena nangis enggak bisa dibuat-buat. Makanya kalau Ustaz Arifin Ilham berzikir muhasabah ramai. Datang menangis jamaah. A'agim muhasabah, minta maaf. Anak-anak muda digoncang dengan Ustaz Hanan At-Taki ramai. Minta maaf pada Allah. Ustaz, kenapa saya susah kalau nangis? Sendirian susah. Tapi kalau ramai, melihat teman sebelah nangis, kiri nangis, masa enggak nangis? Nangis. Karena jiwa kita ini kadang kalau sendiri rapuh. Tapi kalau beramai-ramai mendengar takbir, saya aja tadi hampir nangis. Di depan lambai jamaah ramai sekali. Ustaz! Selama di jalan itu yang saya ucapkan hanya satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kuhadapi ini semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau bukan siapa-siapa Abdul Somad. Engkau bukan ulama. Engkau bukan habaib. Engkau bukan ustaz besar. Engkau hanya hamba Allah. Dimuliakan kenapa? Karena engkau mengikut sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya baca selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini yang kutemu ini semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipersatukan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Itulah keinginan yang terhebat dari seorang Islam, seorang Muslim, hanifan Musliman, wa ma ana minal musyrikin. Satukan kami, pertemukan kami bersama Sayyidina wa Maulana.

Mereka nanti akan minum dari telaga haud ini. Siapa mereka ya Rasulullah? Ikhwani, saudaraku, kata Nabi. Kamikah itu? Tidak. Kamu ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang akan minum di telaga ini ada nanti di akhir zaman. Siapa yang minum di telaga ini? La yasma'u fiha abada. Setelah dia minum, tidak akan haus selamanya. Mereka saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarauni. Mereka beriman kepada aku walaupun tidak pernah berjumpa dengan aku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tak pernah kita lihat wajahnya, tak pernah kita lihat jubahnya. Kita hanya tegak di depan makamnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu pun tidak bisa tegak lama. Baru tegak sebentar. Haji, haji. Roh, roh, roh, roh, roh, roh. Menangis bapak-bapak, menangis. Bapak nangis kenapa? Saya kok diusir, Pak Ustaz. Bapak jangan seuzon. Kalau bapak tegak lama di situ, macet total. Coba tengok orang dari ujung ramai. Iya juga ya, iya. Jadi berdoanya mana? Pagi di luar masjid sana doa. Doa. Minta kepada Allah. Selawat tidak terhalang tempat. Dari Bandung selawat, silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Selawat kamu dari Bandung akan dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Berapa jarak dari Bandung ke Madinah? 9.000 kilometer. Siapa yang tak percaya, ukur sendiri. Solawat kalian dari Bandung akan dibawa ke sana. Silaturahim dengan Nabi tak pernah putus. Silaturahim dengan sahabat Nabi tak pernah putus.

jamaat, tak pernah putus hubungan kita dengan mereka. Nabi, sahabat Nabi, tabi' tabi'in, ulama, setiap umat Islam Indonesia yang mengamalkan mazhab Syafi'i mengalir pahalanya kepada Imam Syafi'i. Makamnya di Mesir tahun 204 dimakamkan di Fustat Kairo, mengalir pahalanya. Setiap ulama, setiap ustaz yang berceramah meriwayatkan hadis Sahih Al-Bukhari sampai pahalanya ke makam Imam Al-Bukhari. Nah, kehubungan kita tak pernah putus. Tapi ketika hidup ini jangan sampai putus hubungan. Putus hubungan dengan listrik aja enggak sanggup. Andai Ustaz Somad putus hubungan dengan listrik, mati lampu. Saya takut nyebut mati lampu, ini mati semua nanti. Pernah saya ceramah, mati lampu, boom, mati semua. Kebetulan. Maka saya tak nyebut mati lampu. Andai berhenti, ya mati juga itu Pak Ustaz. Tidak bisa. Abdul Somad bisa ceramah ini kan listrik hidup. Mikrofon hidup, kipas hidup. Coba kalau kipas enggak hidup dari tadi. Oh, jamaah sekalian. Nyaman ceramah di Masjid Raya Bandung. Jamaah masjid-masjid yang lain, panitia-panitia tablik akbar yang lain, tirulah Masjid Raya Bandung menyiapkan kipas di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir. Tadi saya mulai 5:30, sekarang 5:30. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 300 kali 3 900. Berarti harus ceramah 90 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, apa yang disesali manusia? Yang disesalinya adalah karena dia tidak pernah berdakwah. Hidup pernah, kaya pernah, berkuasa pernah, tapi berdakwah tidak pernah. Dakwah itu ceramah Pak Ustadz, bukan. Ini yang perlu diluruskan. Ada orang memahami dakwah itu ceramah. Gubernur enggak perlu ceramah. Kenapa? Sudah ada Ustadz Somad ceramah. Tapi gubernur dakwahnya apa? Membangun lokal untuk orang anak-anak usia sekolah. 7,2 juta. Jawa Barat penduduknya 48 juta. Anak usia sekolah 4,7,2 juta. Tidak bisa sekolah karena tidak ada lokal. Tapi ketika ada kekuasaan di tangan, menjadi gubernur, bisa dibangun sebanyak sekian ribu lokal. Akhirnya sekarang anak usia tamat yang bisa sekolah dari awalnya 800 ribu orang menjadi 2 juta orang bisa tamat. Karena apa? Dakwah dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Dakwah dengan ceramah. Dakwah dengan ceramah. Dakwah dengan ceramah. Bayar zakat, bayar zakat. Naik ustaz ke atas. Berzakatlah, berzakatlah. Orang enggak dengar. Pulang dia ke rumah, ditanya sama istrinya, "Mas, mas, ya, siapa yang khutbah tadi? Ustaz Somad. Apa ceramah Ustaz Somad tadi?" Katanya, "Takutlah kau kepada Allah." Loh, orang ustaz itu ceramahnya ini orang Bandung yang sengaja ngeprint. Coba bayangkan, ditulisnya, di printnya untuk mari tulisannya. Di printnya. Coba tengok baca tulisannya. Ambil gambar, share. Ustaz Abdul Somad, izinkan saya bertanya langsung. Saya idola berat Ustaz Somad. Nah, nanti. Nah, panitia boleh yang bertanya langsung. Kasih. Tapi saya sudah menebak ujungnya pasti. Gimana doa supaya dapat ketemu jodoh Ustaz? Saya kira tadi kartu kuning. Rupanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allahu Akbar. Oleh sebab itu maka berdakwahlah. Saya kebetulan dakwahnya cuma bisa ceramah dengan lidah. Bapak-bapak dari Polda, bapak-bapak dari Polresta, mereka enggak ceramah.
Bapak-bapak kepolisian tidak perlu ceramah, cukup dengan pakai seragam datang ke masjid. Anak-anak muda termotivasi. Bro, lihat tuh, Pak polisi aja ke masjid. Masa kita enggak ke masjid? Iya juga ya, kata mereka. Tentara-tentara, cukup dengan seragamnya. Allahu Akbar. Orang takut. Siapa yang ngejek-ngejek orang sholat yang di internet itu? Siapa yang berani ngejek orang sholat di internet? Kalau sudah polisi, tentara, ke masjid sholat berjamaah. Dakwah dengan perbuatan. Lisanul hal. Perbuatan. Absah min lisanil maqal. Lebih menyentuh, lebih sampai ke hati daripada ucapan. Saya lemah, hamba Allah yang dhaif. Hanya ceramah dengan khutbah, dengan seminar, dengan simposium, dengan loka karya. Tapi ada orang yang bisa berceramah dengan kekuasaan. Kita yang tidak punya kekuasaan bagaimana? Pilih orang yang punya bakat politik untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Kalau kau sanggup menolong agama Allah dengan kekuasaan, genggam kekuasaan itu di tanganmu. Kalau kau tidak sanggup, pilih. Karena kau punya hak pilih. Dalam dunia demokrasi, one man, one choice. Satu orang, satu pilihan. One man, one vote. Satu orang, satu suara. Satu suara amat sangat berarti. Karena dalam dunia demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Yang satu ngajak sholat, hayya ala sholat. Yang lima, ayo ngajak main gaple. Maka dalam dunia demokrasi, yang menang suara Tuhan. Yang lima menang, yang satu kalah. Tapi kalau lima orang ngajak temannya, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Maka jangan golput. 2018, 2019, 9 yang akan dipilih. Bupati, wali kota, gubernur, DPD, DPR provinsi, DPR kota, DPR kabupaten, DPR pusat, DPR bawah pusat. Semua ini akan kita pilih. Jangan sampai golput. Karena kau memilih orang yang akan mengajak menolong agama Allah dengan kekuasaan, dengan politik, dengan apa yang ada di tangannya. Tanda tangan Abdul Somad tidak laku, tapi ada orang-orang dengan satu tanda tangannya dia bisa membangun 10 masjid. Satu, 5 menara tegak berdiri. Abdul Somad, peletakan batu pertama yang akan diletakkan oleh Ustaz Abdul Somad. Sampai sekarang masjidnya enggak siap-siap. Maka saya sampaikan kepada jamaah, dimanapun saya ceramah nanti di berbagai kota, kalau ada yang mau bangun masjid, jangan ajak saya meletakkan batu pertama. Karena beberapa masjid yang saya letakkan memang enggak siap. Tapi ada orang yang punya kekuasaan, begitu dia tanda tangan prasastinya, langsung jamaah datang bawa proposal, turun dana. Tanpa harus pakai rebana, ya dana, turun. Kenapa? Ada kekuasaan. Begitulah hebatnya kekuasaan. Sampai apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Seandainya orang itu punya doa, doanya makbul mustajab, dan doanya itu cuma satu saja, doanya satu, dia tidak akan minta Allahumma rzuqni zaujatan salihatan jamilatan, berikan aku istri yang cantik dan salihah. Tidak. Karena yang bisa menikmatinya hanya dia saja. Sedangkan tetangganya cuma ngeces ngelihat. Tapi dia akan minta, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil, ya Allah. Kenapa? Dengan keadilan mereka, negeri ini akan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, insyaAllah. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada nanti di tempat lain, Ustaz bisa menyampaikan 7 poin, berarti Ustaz itu ilmunya lebih banyak daripada saya. Kalau ada Ustaz yang menyampaikan 3 poin, berarti waktunya lebih pendek daripada saya. Jangan pernah suuzon pada orang. Jaga yang 5 ini. Kalau tidak ingat, ikuti rekamannya. Tulis saja di YouTube nanti, Somad Masjid Raya Bandung. Enter. InsyaAllah ketemu. Kalau tidak ketemu, berarti belum di-upload. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillah.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعلنا من المستقيمين في سبيلك. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah di jalanmu ya Allah. Amin. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik wa ala ta'atik, dalam ketaatan dan dalam kebaikan ibadah padamu ya Allah. Amin. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu. Allahumma razuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar. Jauhkan malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji, aliran sesat, segala kemungkaran. Jauhkan bil khusus dari Jawa Barat ya Allah. Amin. Dari negeri kami tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami.

Halo masyarakat Cicingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa.